wasuka loko webalaleli wasuka loko ganeza kwethu wasuka ukukhuluma mntana nomuntu kulungeleke ngivumela mlaleli ngaliphi imbola mlaleli ngisho ngithi sikusile mntana nomuntu sikusile ngene kababa yibe ngithi kwaphinde kwa

ibuye webalaleli ibuye wengenaze kwethu ukezwa kwaloko mmandi ngendlela esimangariso ibuye mntakamama ibuye nengane encane ka-8 years unhlanhle lomntakamloyi mangilidabula leli buya ngivumele ngithi ingane sibonga ukuvu

0: El Palope, Nelki, el Oxin, el Makasi, Pizama Respetionke, Chigelele, Kanye Nekeset Enyonke,
1: Ijo Makonya,
0: Ubuntu FM.